banyak biru fatir mafia je pelmun semutikah musiru prema bau mutikau.